0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: lagi butuh escape dari rutinitas, waktunya kita berangkat ke Taiwan. Bayangin, ngopi di kafe estetik, jajan di night market, nikmatin city lights, sampai eksplor alam yang cakep dalam satu trip. Makin gampang lagi, karena ke Taiwan sekarang bisa pakai visa waiver. Dan buat lo yang lagi nyusun itinerary, wajib datang ke Taiwan Travel Fair tanggal 14-16 Agustus 2026 di Lippo Mall Puri. Terbangnya bareng China Airlines, salah satu maskapai terkemuka di Taiwan, yang siap nganterin liburan lo jadi makin nyaman. Jangan lewatin juga Travel Talk Show di Jumat 14 Agustus jam 3 sore, buat dapetin tips dan inspirasi liburan langsung dari ahlinya. Siapin paspor, kamera, dan memori terbaik lo di Taiwan. For more info, follow Instagram at China Airlines JKT dan Facebook China Airlines Indonesia.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah!
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Hey, bangle.

0: Good friend, mau staycation seru di momen kemerdekaan tapi bingung mau di mana? Langsung aja ke Grande Pajajaran Hotel Bogor. Ada promo Merdeka Staycation mulai dari Rp610.000 per malamnya sudah termasuk sarapan untuk 2 orang. Liburannya juga makin lengkap dengan movie time, city tour naik angkel bus, kids cooking class, plus voucher diskon ke berbagai destinasi wisata di Bogor. Gak cuma itu, masih ada bonus spesialnya loh. Setiap pembelian paket, kamu berkesempatan ikut 1 kali panjat pinang mini dengan berbagai hadiah menarik sampai grand prize voucher menginap di Grande Pajajaran Hotel Bogor. Yuk, langsung aja reservasi di 0853-7008-0017 atau cek promo lengkapnya di Instagram @grandepajajaranhotel. Grande Pajajaran Hotel Bogor, stay nyaman di jantung kota Bogor.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
0: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Yuk follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: lagu enak yang ini.
1: Kalau ada sembilan kawan, mau sama musa.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Delta, Kota Bandung.
0: Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.

0: meteor. Bang, mata kono sekai wa.
1: Kalau muda Chan udah siap ngabisin weekend kamu di event pop culture Jepang terbesar di Indonesia. Anime Festival Asia Indonesia 2006 hadir di Ice Base Day City Hall Tangerang tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026. Kamu bisa sing along di konser Any Song, foto bareng cosplayer internasional idola kamu, sampai berburu merchandise eksklusif. Jangan lewatin keseruan setahun kali ini dengan datang langsung ke AVA Indonesia 2026. Beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi animefestival.asia/avaid26. Sampai ketemu di sana ya.
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
4: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wahai perintis, jangan khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM Hits.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Terenak.
2: Delta FM Hits Terenak.

0: But I try to hide. But I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Juga lagu enak yang ini.
2: Kita sayang ini bersama.
1: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

anak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: gua beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Bang, lari bang, ada meteor. Bang, mada kono sekai wa.
2: Kalau muda Chan udah siap ngabisin weekend kamu di event pop culture Jepang terbesar di Indonesia. Anime Festival Asia Indonesia 2006 hadir di Ice BSD City Hall, Tangerang, tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026. Kamu bisa sing along di konser Any Song, foto bareng cosplayer internasional idola kamu, sampai berburu merchandise eksklusif. Jangan lewatin keseruan setahun sekali ini dengan datang langsung ke AVA Indonesia 2026. Beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi animefestival.asia/avaid26. Sampai ketemu di sana ya.
3: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
4: Halo sayang.
3: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
4: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
3: Iya sayang, dadah.
5: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
6: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Lagi butuh escape dari rutinitas? Waktunya kita berangkat ke Taiwan. Bayangin, ngopi di kafe estetik, jajan di night market, nikmatin city lights, sampai explore alam yang cakep dalam satu trip. Makin gampang lagi, karena ke Taiwan sekarang bisa pakai visa waiver. Dan buat lo yang lagi nyusun itinerary, wajib datang ke Taiwan Travel Fair tanggal 14-16 Agustus 2026 di Lippo Mall Puri. Terbangnya bareng China Airlines, salah satu maskapai terkemuka di Taiwan, yang siap nganterin liburan lo jadi makin nyaman. Jangan lewatin juga Travel Talk Show di Jumat 14 Agustus jam 3 sore, buat dapetin tips dan inspirasi liburan langsung dari ahlinya. Siapin paspor, kamera, dan memori terbaik lo di Taiwan. For more info, follow Instagram at China Airlines JKT dan Facebook China Airlines Indonesia.
1: Delta FM

0: lagu enak yang ini.
1: Kita sayangi bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Delta FM, Hits Terenak.

juga lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM. Hits Trena. If you're not the one.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
2: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.
1: Yang disiarkan serentak
2: oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota beri pesan khusus untuk Paskibra Kota Bandung. Peringati hari ulang tahun ke-81 RI, PT KAI berlakukan diskon khusus. 200 peserta ikuti kompetisi panjat dinding. Saya, Santi Kesari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memberikan pesan khusus kepada anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka Kota Bandung yang akan menjalankan tugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Di hadapan para anggota Paskibraka, Farhan menekankan tugas yang mereka emban bukan sekedar menjalankan rangkaian gerakan baris berbaris, pengibaran maupun penurunan sangsaka merah putih. Lebih dari itu, mereka membawa simbol persatuan bangsa yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Farhan mengapresiasi kedisiplinan, kerja keras, dan tekad para anggota Paskibraka yang telah menjalani berbagai tahapan latihan untuk memberikan penampilan terbaik pada momentum kemerdekaan. Menurutnya, pengalaman menjadi Paskibraka merupakan bagian penting dari perjalanan kehidupan para anggota yang kelak akan dikenang. Oleh karena itu, para peserta diminta tidak hanya mempersiapkan fisik, tetapi juga membangun keteguhan hati, kejernihan pikiran, dan kesadaran sebagai bagian dari generasi penerus bangsa.
3: Makanya tidak banyak pesan yang ingin saya sampaikan sebagai wali kota. Saya hanya perlu menyampaikan bahwa apa yang sedang kalian kerjakan, apa yang sudah kalian rintis, apa yang sedang kalian tuju adalah sebuah perjalanan yang tidak pernah ada hentinya. Jangan yang terbaik, belas aktivitas, tidak hanya langkah yang seragam, tidak hanya pandangan yang tajam menatap ke depan, tidak hanya dada yang diusungkan, tapi juga hati yang kuat, pikiran yang terputuskan, dan niat memberikan yang terbaik untuk bangsa.
2: Untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT Kereta Api Indonesia mengajak masyarakat menikmati perjalanan pada hari kemerdekaan 17 Agustus 2026 dengan memanfaatkan program diskon yang disediakan bagi masyarakat. Pada momen kemerdekaan, PT KAI memberlakukan diskon tarif sebesar 17% untuk seluruh perjalanan kereta api kelas ekonomi komersial dan tarif Rp8 pada perjalanan kereta api komuter lain mulai tanggal 14 Agustus hingga 17 Agustus 2026 untuk perjalanan pada tanggal 17 Agustus 2026. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan selama periode tersebut terdapat 13 layanan kereta api yang mendapatkan program diskon. Dengan kapasitas lebih dari 4.000 tempat duduk kereta api ekonomi komersial, keberangkatan awal dari wilayah Daop 2 Bandung.
4: Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, menghadirkan tarif promo 17% bagi pengguna kereta api ekonomi komersial. Kami juga memberikan tarif Rp8 bagi pengguna KA komuter lain. Pembelian tarif tersebut dapat dilakukan mulai tanggal 14 Agustus sampai dengan 17 Agustus untuk keberangkatan pada tanggal 17 Agustus. Penghadiran tarif promo dan juga tarif Rp8 ini tentunya bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada semua pengguna jasa kereta api menikmati perjalanan menggunakan jasa layanan kereta api pada masa Hari Kemerdekaan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung. Bandung Great Sale 2026 hadir sebagai acara puncak bulan belanja di Kota Bandung. Karena di Bandung selalu punya cerita. Maka saya bilang ke semua orang, hayo tuh ajak yuk semuanya rame-rame. Bandung Great Sale 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage. Di Bandung Great Sale diskonnya banyak, promonya melimpah. Mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Great Sale 2026. Ingat ya, Bandung Great Sale 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
6: Dalam semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Sosial Kota Bandung mengajak kita mengenang perjuangan yang telah mengantarkan bangsa ini pada kemerdekaan sekaligus melanjutkan semangatnya melalui karya dan kontribusi nyata. Indonesia dibangun dari keberagaman. Perbedaan suku, budaya, bahasa, dan latar belakang menjadi kekuatan ketika kita bersatu dalam tujuan yang sama. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari jaga persatuan, hormati setiap perbedaan, dan bersama menghadirkan kesempatan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sebab, kemajuan Indonesia bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Setiap langkah, sekecil apapun, ketika dilakukan bersama akan menjadi kekuatan untuk membawa bangsa ini semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
7: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Sebanyak 200 atlet panjat tebing yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia mengikuti kejuaraan panjat tebing yang digelar oleh perusahaan aparel olahraga Eiger. Kegiatan bernama Independent Sport Climbing Competition atau ISEC ke-17 tersebut berlangsung mulai Jumat kemarin hingga 17 Agustus di Eiger Adventure Store, Jalan Sumatera, Kota Bandung. Ketua Pelaksana ISEC 2026, Narawita Raga, mengatakan event tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan panjang olahraga panjat tebing modern di Indonesia, sekaligus menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung generasi atlet panjat tebing berprestasi level nasional. Nara menambahkan perkembangan panjat tebing Indonesia yang luar biasa menjadikan ekosistem yang sedang menjadi tren di masyarakat.
8: Secara tren, panjat tebing ini sudah menjadi salah satu alternatif juga buat masyarakat umum berolahraga ya. Panjat tebing itu lebih ke endurance kali kan ya, jadi emang kayak kalau teman-teman tahu istilah workout kan, beban yang diangkat itu emang beban badan sendiri. Tapi di panjat tebing ini saya pernah cobain beberapa kali juga, emang ada sisi funnya dimana kita mecahin, menyelesaikan jalur, lain-lainnya dan kayak gitunya. Itu kan jadi salah satu olahraga yang menarik gitu untuk dicoba kayak gitu sih. Mungkin itu yang akhirnya dimana climbing ini menjadi alternatif yang akhirnya jadi pilihan setiap orang juga sekarang.
7: Terkait dengan berita sebelumnya, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengapresiasi positif digelarnya secara rutin kegiatan kompetisi panjat tebing yang digelar oleh Eiger. Salah seorang pendiri FPTI, Mamai Esali, mengatakan kompetisi ini telah melahirkan banyak atlet berprestasi dunia yang mewakili Indonesia di kancah internasional, termasuk Frederic Leonardo, peraih medali emas pertama untuk panjat tebing Indonesia di Olimpiade Paris 2024.
9: Kehadiran ECC, Eiger Climbing Center ini, sebagai apa tempat berlatih, bertemu banyak artis dan anak-anak band kayak gitu, pada main panjat dan senang kayak itu. Ya kita terbuka aja gitu. Kalau dulu pengetahuan tentang ilmu memanjat, ilmu gerak, ilmu wah dan sebagainya itu nutrisi manjat, tapi itu sangat sulit sekali. Sekarang sangat terbuka, jadi kita juga bisa mengejar ketinggalan, prestasi juga mulai terasa sekali.
7: Masih terkait dengan berita sebelumnya, faktor keamanan dan jalur yang harus dilalui para peserta menjadi fokus utama dalam kompetisi panjat dinding yang ke-17 kalinya digelar oleh Eiger pada tahun ini. Juri ISEC 2026, Amanat Fadilah, mengatakan, selain itu panitia memasang nilai skor pada dinding panjat, sehingga kompetisi berlangsung lebih fair dan penonton bisa langsung nilai yang diperoleh para peserta. Reporter Suparno Hadisaputro kembali melaporkan, Amanat berharap kompetisi akan menghasilkan atlet yang kedepannya bisa bersaing dan menghasilkan prestasi di tingkat internasional, seperti halnya para pendahulu mereka.
10: Untuk tiap kompetisi sport climbing itu yang selalu kita tekankan terkait dengan safety-nya, deh. Di samping jalurnya yang harus menarik, yang lebih utama itu safety-nya. Karena harus safety, kalau olahraga nggak safety, ngapain olahraga? Kalau untuk tahun ini, kalau untuk lead sebetulnya tidak ada perubahan peraturan, hanya untuk tahun sekarang itu ada nomor 10-20, jadi untuk para penonton itu tahu nilai berapa yang mereka dapatkan. Jadi lebih fair, lebih entertain, lebih dapat dimengerti oleh penonton yang bukan pemanjat.
11: Sampurasun Wargi Bandung, di pekan kedua bulan Agustus ini, saatnya dimanjakan dengan event-event musik seru di Kota Bandung. Awali keseruanmu di Flower City Fest tanggal 9 Agustus di lapangan PPI Pusenif dengan penampilan musisi lokal dan nasional dalam semangat hajatna urang Bandung. Lanjut ke Gaya Music Festival Music for All tanggal 14 dan 15 Agustus di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati harmoni musik lintas genre dalam suasana alam terbuka di tengah sejuknya Bandung. Nikmati penampilan musisi terbaik dan rayakan semangat musik bersama di Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui at Flower City Festival, at Gaya Music Fest, dan at TIC.Bandung.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
13: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
14: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Klik and play www.radio.ppssni.jabar.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: lagu enak yang ini.
1: Akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta, Kota Bandung. Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sayang ini bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi, lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan nyawa, mau sama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia nggak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama dicat.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicat.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM. Hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits terenak di Delta FM.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trend Up. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: dari Bang ada meteor. Bang, mada kono sekaiwa.
1: Kalau muda Chan udah siap ngabisin weekend kamu di event pop culture Jepang terbesar di Indonesia. Anime Festival Asia Indonesia 2006 hadir di Ice Base Day City Hall Tangerang tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026. Kamu bisa sing along di konser Any Song, foto bareng cosplayer internasional idola kamu, sampai berburu merchandise eksklusif. Jangan lewatin keseruan tahun kali ini dengan datang langsung ke AVA Indonesia 2026. Beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi animefestival.asia/avaid26. Sampai ketemu di sana ya.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
2: Iya sayang, dadah.
4: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: tuan. Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, mulia loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil, lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60-70, udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur, yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

Setiap hari Senin, jam 8 pagi, di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Trenak di Delta FM.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya. Yeah.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: tenene. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis setiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu apa? Dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau nggak DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi. ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: lagi? Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

0: enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sadari bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: juga lagu enak yang ini.
1: Kalau ada 9 nyawa, mau sama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Delta FM, Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: juga lagu enak yang ini.
1: Kalau ada 9 kawan mau sama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

ada lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja. Semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.